0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM.

WhatsApp kita di nomor 0811570118 ya. Langsung kasih tahu Erna siapa penyanyi yang pengen kamu dengar, mau lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara juga boleh, teman Pradua. Nah, ini sudah ada Dinda yang bergabung minta puterin lagunya Krisye yang dinyanyikan sama Diskoria itu, Erna. Apa sih, betul enggak sih namanya? dia ragu, teman Pradua. Bisa-bisanya ragu ya. Tapi enggak apa-apa. Diskoria dinyanyikan sama Diskoria sama Eva Kelia juga dan Lalelimanio, teman Pradua ya. Kenapa? Aduh, kamu ini ya yang judulnya Krisye, teman Pray 2. Boleh, habis ini bakal Erna puterin deh buat teman Pray 2. Pastinya lagu-lagu favorit kamu bisa kamu dengar, teman Pray 2. Bisa kamu request juga ya di Pray 2 Pontianak. Di jam 7 sampai jam 8 ini, mau lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa, teman Pray 2. Nanti di jam berapa? Di jam 10 nanti juga bakal ada request time. Jadi teman Pray 2 juga bisa ikutan bergabung ya. Itu deh ya. Nanti juga bakal ada informasi-informasi menarik buat nemenin kamu, teman Pray 2. Kamu juga bisa kasih tahu informasi seputar daerah kamu. Langsung bergabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Yeay teman Trey 2 masih barengan sama Erna. Dan informasi buat kamu di pagi hari ini teman Trey 2, ya kita lansir dari bmkg.go.id. Hari ini di Kota Pontianak teman Trey 2 akan cerah ya, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan untuk hari ini. Jadi buat teman Trey 2 yang hari minggunya pengen beraktivitas di luar ruangan, sangat aman sekali ya. Tapi walaupun di rumah teman Trey 2 biasanya kalau udah akan cerah gitu kan, nanti di siang harinya tuh biasanya bakalan panas bedengkeng tapi nggak apa-apa ya, kalau ada aktivitas di luar ruangan tuh cuaca panas tuh memang pas banget gitu kan, yang nggak khawatir akan terjadi hujan lah teman Trey 2. Nah ini kita lihat juga ya informasi dari CCTV pengawasan lalu lintas di sub kota Pontianak teman Trey 2. Kita lihat dari Ayani saja ya. Dari Ayani ini terpantau ramai lancar ya, karena jam segini juga masih CFD teman Trey 2. Jadi jalanan satu arah ya, arah sebelahnya, atau kita bilang arah daerah Mega Mall teman Trey 2, nah itu ditutup karena masih jam-jam CFD kan ya. Paling jam 10 nanti teman Trey 2 baru kembali normal ya untuk lalu lintas di arah Ayani. Kita lihat dari lain dulu teman Trey 2 dari Kota Baru. Nah ini kan pasti dia gak jauh dari pasar juga nih teman Trey 2. Ini sih terpantau ramai juga ya, namun gak seramai seperti hari-hari biasanya lah ya untuk aktivitas di Kota Baru nih. Satu lagi kita lihat teman Trey 2 dari mana nih, dari Simpang Tanjung Hulu lah ya. Dari tim Simpang Tanjung Hulu teman Trey 2 ini terpantau ramai lancar ya, truk angkutan juga tidak banyak melintas sepertinya di pagi hari ini teman Trey 2. Masih didominasi dengan kendaraan roda 2 juga nih pagi hari ini dari Simpang Tanjung Hulu. Itu dia informasi buat teman Trey 2 di pagi hari ini. Nanti kita bakal bahas teman Trey 2 seputar kesehatan buat teman Trey 2 juga gitu kan, yang ngerasa cuaca tuh mudah banget berubah dan imunnya jadi ikut keganggu teman Trey 2. Nah kamu boleh bergabung bareng sama Erna sekalian sharing-sharing juga teman Trey 2 dengan cuaca yang gak jelas ini, yang bisa membuat imun kita jadi ikutan gak jelas teman Trey 2.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Ada satu hal yang belakangan ini mungkin teman Pray 2 banyak ngerasa kayak apa ya, nyipitin matanya gitu ya. Atau agak bengong dikit teman Pray 2. Nah, biasanya pagi bisa mendung dan gerimis, satu jam kemudian matahari muncul terang benerang ya. Siangnya panas terik, sorenya bisa tiba-tiba hujan lagi teman Pray 2. Bahkan kadang ya kita tuh bisa bingung mau pakai jaket atau enggak gitu kan, mau jemur pakaian atau nanti mau jogging sekarang atau gimana gitu kan, tetap ada kondisi yang bingung gitu teman Pray 2 ya. Nah, ternyata perubahan cuaca

terasa kurang segar, teman Predo. Padahal ini adalah hari libur gitu kan, harusnya dipakai untuk menikmati waktu, bukan malah beristirahat karena sedang sakit. Nah, saat musim apa pancaroba atau cuaca yang berubah-ubah, teman Predo, ya tubuh pastinya membutuhkan daya tahan yang baik untuk beradaptasi. Karena itu penting juga buat kamu jaga pola makan, istirahat, dan aktivitas fisik tuh biar ya imunnya tetap optimal, teman Predo. Nah, sekarang nih ya, kalau cuaca pagi di tempat kalian hari ini seperti apa? Apakah cerah, mendung, atau malah baru diguyur hujan, teman Predo? Boleh gabung barengan sama Erna ya, kira-kira perubahan cuaca seperti ini akan apa aktivitas yang mungkin akan teman Predo lakukan ya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

kita tuh nggak benar-benar bisa mengenal konsep hari kerja atau hari libur, teman Pre2. Tubuh hanya tahu kapan ia cukup istirahat dan kapan tidak gitu kan. Saat tubuh kita bisa tidur, tubuh pastinya sedang memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur hormon, dan memperkuat sistem pertahanan tubuh, teman Pre2. Jadi kalau ada beberapa malam berturut-turut gitu kan kita rasanya kurang tidur, jangan heran ya kalau imun kita tuh bisa ikutan turun, teman Pre2. Akhirnya cuaca yang berubah sedikit aja gitu kan, ini bisa membuat badan kita terasa tidak nyaman. Nah, anak muda dan juga orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7-9 jam ya tidur setiap malamnya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, teman Pre2, pastinya ini bisa membantu tubuh kamu mempertahankan sistem imun dan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Jadi ngaku aja lah ya, teman Pre2 ya, tadi malam tidur

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Predo, kalau kita jalan-jalan pagi hari Minggu ada pemandangan yang hampir selalu sama ya. Ada yang jogging, ada yang goes, ada yang jalan santai, ada juga yang ikut senam teman Predo, atau ada juga yang cari jajanan aja ya teman Predo ya. Menariknya sekarang semakin banyak anak muda yang mulai menjadikan olahraga itu sebagai bagian dari gaya hidup. Bukan lagi sekedar karena ingin kurus atau membentuk badan ya, tapi memang karena mereka mulai sadar juga kalau tubuh yang sehat ini bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman. Nah, olahraga ringan di pagi hari punya banyak sekali manfaatnya teman Pradua. Bukan cuma membuat badan bergerak ya, tapi juga membantu memperbaiki mood, mengurangi stres, dan membuat tubuh lebih bugar nih. Dan yang paling penting ya, aktivitas fisik secara rutin ini membantu menjaga daya tahan tubuh juga. Jadi kalau pagi hari ini kalian belum sempat olahraga, tidak masalah teman Pradua, bahkan berjalan kaki santai selama beberapa menit juga udah lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Ada beberapa informasi teman Pradua dari Organisasi Kesehatan Dunia yang menyatakan ya, kalau aktivitas fisik rutin setiap minggu untuk membantu menjaga kesehatan jantung, metabolisme tubuh, dan sistem imun. Tidak harus olahraga berat, yang penting dilakukan secara konsisten teman Pradua. Itu dia ya, buat kamu mungkin yang pagi hari ini bingung gitu kan, kok enggak olahraga rasanya badannya, itu sugest teman Pradua. Yang penting kamu bergerak dulu ya, jalan dulu, enggak perlu harus lari, enggak perlu harus goes ya. Yang penting langkah kakinya banyak aja teman Pradua ya, bukan cuma selangkah dua langkah ya. Karena kadang kalau misalnya udah bergerak aja teman Pradua, banyak jalan gitu kan, itu bisa buat kita jauh lebih enak lah ya. Sedikit peregangan juga bisa membantu kamu juga teman Pradua. Tapi jangan sampai malah gak ada olahraga sama sekali ya.

0: parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Kalau dipikir-pikir teman Radio Minggu Pagi itu seperti tombol reset ya. Kesempatan untuk ngisi ulang energi tuh belum kembali gitu kan, untuk menghadapi aktivitas di minggu yang baru lagi. Kadang kita juga terlalu fokus ya untuk mengejar yang namanya target, target pekerjaan, target apa lagi, kuliah, karir, kehidupan, banyak target lah pokoknya teman Radio ya, sampai kita bisa lupa gitu. Kalau tubuh kita juga butuh perhatian ya, tubuh yang sehat bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba juga. Iya, pastinya lah ini ada bentuk proses gitu kan, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali, seperti minum air yang cukup, makan makanan bergizi gitu kan, istirahat yang cukup, bergerak lebih banyak, dan bisa mengolah stres ya dengan baik teman Pradua. Hal sederhana ya mungkin sering dianggap sepele, justru ini bisa jadi fondasi kesehatan kita juga teman Pradua, karena kesibukan apapun ya dengan aktivitasnya semuanya akan terasa lebih ringan kalau badan dalam kondisi yang prima. Jadi buat kamu menjaga daya tahan tubuh tuh hal yang bagus sekali teman Pradua ya, tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit juga, konsisten dalam menjalani pola hidup sehat sehari-hari ya, ini bisa jadi salah satu kunci penting juga untuk membantu tubuh kamu biar tetap fit ya, untuk menghadapi perubahan cuaca dan aktivitas yang cukup padat. Dan itu dia teman Pradua bulan kita di pagi hari ini. Terima kasih buat teman Pradua, semoga cuaca boleh aja berubah-ubah ya, langit boleh aja untuk mendung, tapi harus ada hari-hari yang cerah lagi. Tapi semoga semangatnya ya teman Pradua tetap terjaga, kesehatannya juga harus tetap stabil, karena pastinya buat kamu yang mau menikmati hari Minggu ini harus dalam kondisi yang stabil dan kondisi kesehatan yang baik juga. Oke deh, kalau gitu teman Pradua habis ini bakalan ada Noval ya, bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Nanti bakal ada request time dan ada Releka Pradua Jakarta juga teman Pradua. Kalau gitu, waktunya buat Era pamit dari ruang dengar kamu, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

Pokemon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pontianak teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan Opal sampai jam 3 sore nanti yang bakal ngisi ruang dengar kamu nih. Tentunya di Radio Hits Anak Muda Pontianak di Pro 2 Pontianak nih. Sekarang kita masuk ke request time ya, lagu-lagu Indonesia. Seperti biasa dari jam 10 sampai di jam 11 siang untuk lagu-lagu favorit kamu. Terus kemudian nanti bakal lanjut ke lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai di jam 12 siang nanti. Kalau ngelihat jalanan tuh tadi sebelum datang ke kantor, orang tuh kayak hektik banget, kayak heboh banget, kayak ramai banget. Emangnya di Pontianak ada apa ya gitu?

Oke, mungkin buat kamu yang pengen gabung barengan Nopal bagi-bagi informasi, oh ternyata di Pontianak lagi ada event ini, terus kemudian lagi ada acara ini, boleh banget untuk langsung gabung barengan Nopal. Sekalian kita request-request lagu favorit kamu, dan pastikan lagu kamu selalu masuk ke dalam top 20-nya kita di setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu nih. Di 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Langsung aja kita bacakan beberapa request time yang udah gabung barengan kita. Ada nomor belakang 1067. Selamat pagi Pro 2 Hitlist katanya. Izin request lagunya Enggi Carvalho dengan judul Remuk dari Zulia di Jakarta Selatan katanya. Salam buat kakak penyiar dan Denji seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, selamat pagi juga Julia. Nanti kita bakal puterin ya lagu Enggi Carvalho dengan judul Remuk nih. Lanjut ada siapa lagi nih ya? Ada Adel Serda. Ada Adel. Halo Bang, mau request lagunya Tiara Andini dengan judul Cinta Seperti Aku. Emang cinta seperti kamu kayak gimana sih? Nanti mancanegaranya Manchel dari Sabrina Bang. Terima kasih. Oke, kita puterin dulu ya yang lagu-lagu Indonesia. Untuk lagu mancanegaranya nanti dari jam 11 sampai di jam 12 nih. Lanjut ada Eka Nurfajrina. Assalamualaikum Bang Nopal, request lagunya Gea Indrawari 1000 kali, lagunya ditunggu katanya. Detik-detik menuju jawara Indonesia top 20 nasional Pro 2 Jakarta. Emang iya ya Gea masuk ya? Mudah-mudahan lah lagunya bisa menang ya untuk Eka Nurfajrina. Langsung aja kita puterin beberapa lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2 yang pasti pengen request, yang mungkin lagi di jalan pengen ditemenin sama lagu-lagu favoritnya. Langsung aja gabung bareng Nopal di request time lagu-lagu Indonesia. Ini dia Tiara Andini dengan Cinta Seperti Aku.

teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada Gain Rawari dengan Seribu Kali nih teman Pro 2. Masih di request time lagu-lagu Indonesia favorit kamu pastinya. Buat kamu yang pengen bergabung masih ada waktu ya untuk lagu-lagu kamu biar masuk ke dalam top 20-nya kita. Di 08-1157-010-18 ada juga bisa lewat DM di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Ada requestan yang masuk dengan nomor ujung 5593. Pagi kak, saya Via dari Sambas. Yo, biak Sambas ternyata. Lagi perjalanan ke bandara mau ke Kaltim. Wih, jauh banget tuh. Liburan atau gimana nih Via nih? Salam sama adik saya Claren yang lagi tidur di belakang sambil mangap. Buat bapak dan tunangannya saya lagi nyetir. Wih, keren. Kekeng, pokoknya kekeng. Pengen request lagunya Nina dari Fizz nih. Oke, kita masukin ya Nina dari Fizz. Lanjut ada Murphy Radio yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan penghujung cerita. Ada siapa lagi nih yang bakal lewat nih? Ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Nanti kita bakal bacakan beberapa informasi seputar Piala Dunia. Karena udah ada 3 laga ya dari tadi subuh, dari jam 2, jam 5, terus kemudian jam 8 pagi tadi. Lanjut nanti di jam 11 bakalan ada Australia berhadapan dengan Turki. Jadi so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request, masih bisa request untuk lagu-lagu Indonesia di ujung-ujung kali ini barengan Opal sampai di jam 3 sore nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

setiap hari Senin sampai Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Mati gak!

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Leser.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
2: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
3: Hah? Pinjam uang, Jak?
2: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
3: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
2: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
3: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
2: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
3: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
2: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
3: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 12 lewat 4 menit. Masih barengan Opal sampai di jam 3 sore nanti. Tadi kita juga udah kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Nopal serta kerabat yang bertugas di siang hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur nih. Sebelum kita lanjut ngobrolin beberapa kuliner-kuliner yang ada di kota Pontianak dan wajib kamu cobain dengan cuaca yang kayaknya enak banget deh untuk keluar. Nggak terlalu panas, nggak mendung-mendung juga. Pokoknya ini cuaca-cuaca yang kayaknya langka deh di Pontianak. Ada satu informasi menarik seputar olahraga, pastinya di Piala Dunia dari RRI.co.id. Brazil ditahan Maroko 1-1. Vinicius selamatkan Selacao dari laga perdana di grup C. Timnas Brazil harus puas berbagi angka dengan Timnas Maroko setelah bermain imbang 1-1 pada pertandingan perdana di grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New Jersey pada minggu tadi. Hasil ini membuat persaingan grup C yang dihuni Skotlandia dan Haiti semakin terbuka. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka. Brazil yang diperkuat Vinicius Junior, Rafinha, dan Bruno tampil dominan dalam penguasaan bola. Namun Maroko justru mampu mencuri keunggulan terlebih dahulu. Tertinggal 1 gol, Brazil meningkatkan intensitas serangan. Upaya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32. Vinicius Junior mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan matang dari Bruno Guimares sebelum melepaskan tembakan akurat yang menaklukkan Yessi Bono. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 tetap bertahan. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Maroko yang sukses menahan salah satu favorit juara dunia. Sementara Brazil harus bekerja lebih keras pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Informasi dan akses lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk ngobrol barengan kamu pastinya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo Pontianak, selamat siang nih. Semoga aktivitas hari ini tetap berjalan dengan lancar, mood tetap enak. Terus kemudian kalau ngomongin soal Pontianak, banyak orang yang langsung ingat dengan Garis Katulistiwa. Tapi ada satu hal lain yang gak kalah menarik, yaitu apalagi kalau bukan F&B-nya atau makanannya nih. Pontianak itu unik karena jadi tempat bertemunya budaya Melayu, Tionghoa, dan berbagai tradisi lokal yang ada di Kalimantan Barat. Hasilnya, kuliner yang punya karakter kuat beda dari kota-kota yang lain. Dan seringkali bikin orang kangen setelah mencobanya. Banyak hidangan khas Pontianak yang lahir dari perpaduan budaya tersebut. Jadi kalau ada teman-teman dari luar yang datang ke Pontianak lalu cuman foto di Tugu Katulistiwa tanpa wisata kuliner, kayaknya belum lengkap nih ya. Hari ini kita bakal ngobrol 10 alasan kenapa makanan Pontianak wajib dicoba minimal sekali seumur hidup. Yang pertama, coipan, bukti kesederhanaan bisa jadi istimewa. Kalau bicara makanan Pontianak, salah satu yang paling enak dan yang paling sering dicicipin adalah coipan atau cekwe. Bentuknya sederhana, tapi rasanya punya identitas yang sangat kuat. Kulitnya lembut dari tepung beras, isiannya bisa kayak bengkuang, kucai, talas, ataupun rebung. Lalu diberi bawang putih goreng dan juga sambal nih. Waduh, kalau ngomongin makanan apalagi coipan jadi tiba-tiba lapar gitu ya. Kenapa wajib dicoba? Karena ini adalah contoh makanan yang tidak mengandalkan kemewahan, tapi mengandalkan keseimbangan rasa dan juga tekstur. Begitu digigit, ada rasa lembut, rasa gurih, sedikit renyah, dan juga bawang goreng. Dan yang paling enak ya pastinya sambal sih, sederhana tapi bikin memorable nih. Buat pendengar yang mungkin belum pernah coba, bayangkan seperti dimsum lokal dengan karakter khas Pontianak dan dibuat yang sudah pernah coba nih. Jadi pasti tahu kenapa banyak orang yang bisa makan lebih dari satu porsi. Biasanya satu porsinya tuh isi berapa ya? Isi 6, isi 8, isi 10 bahkan ada tuh. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru berkunjung ke Pontianak, boleh untuk cobain coipan kita nih. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gabung dan makanan apalagi yang wajib kita cobain.

0: Mau nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetel uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta

dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat

Ada The Verve dengan The Drug Don't Walk nih teman Pro 2 di siang hari ini yang nemenin ruang denger kamu. Satu lagu Britpop yang lumayan kena ya di siang hari ini, karena narkoba tidak worth it untuk di kehidupan kita di masa muda nih. Lanjut, kenapa ya kita harus mencicipi masakan ataupun makanan-makanan yang ada di kota Katulistiwa ini nih? Alasan berikutnya ada makanan pengkang. Ini adalah salah satu kuliner yang langsung menggoda sejak aromanya tercium. Pengkang terbuat dari ketan berisi ebi dan juga udang kering berbumbu, dibungkus daun pisang, lalu dipanggang di atas bara. Aroma daun pisang yang terbakar itu khas banget, teksturnya kenyal, gurih, dan biasanya makin nikmat kalau dicocol sama sambal kepah nih. Yang menariknya, pengkang bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari tradisi kuliner yang diwariskan turun-temurun di Kalimantan Barat. Jadi saat kamu mencicipinya, kita tuh sebenarnya sedang menikmati cerita budaya yang sudah hidup sejak lama nih. Selanjutnya, bubur ikan, bukan bubur biasa. Biasanya orang kalau dengar bubur, otomatis beras yang udah lembek. Tapi bubur ikan ini beda gitu. Ini alasan kenapa kuliner Pontianak menarik ya, sering ada kejutan dan juga bentuk cara penyajiannya. Nama boleh familiar, tapi pengalaman makannya itu pasti berbeda. Banyak pendatang pertama kali kaget karena teksturnya tidak seperti bubur pada umumnya. Itu yang aku bilang di awal. Justru disitulah keunikan dari bubur ikan ini. Cocok buat makan siang, ringan tapi tetap sangat menyenangkan.

Selanjutnya ada sotong pangkong, kuliner dengan cara makan yang sangat unik. Pontianak juga punya kuliner unik dari prosesnya, yaitu sotong pangkong. Sotong panggang yang dipukul atau dipipihkan lalu disuwir dan disajikan dengan sambal kacang. Namanya aja udah bikin kamu penasaran, dan pengalaman makannya juga berbeda dari olahan seafood biasanya. Ada yang teksturnya kenyal, aroma bakar, dan juga ada yang rasa gurihnya yang khas banget nih. Ini adalah salah satu alasan kenapa wisata kuliner di Pontianak tuh seru-seru banget sih. Bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita dan juga proses pembuatannya. Selanjutnya ada tahu suan, hangat, manis, dan juga nostalgia nih. Buat yang suka makan makanan manis, ada tahu suan. Ini hidangan berbahan kacang hijau kupas dengan kuah yang lembut dan sedikit kental. Rasanya hangat, manis, dan juga comforting nih. Kenapa penting dicoba? Karena kuliner di Pontianak tidak hanya identik dengan makanan yang gurih, ada juga dessert tradisional yang punya karakter kuat dan seringkali membangkitkan nostalgia bagi masyarakat lokal. Kadang makanan terbaik bukan yang paling mewah, tapi yang bikin kita merasa kapan ya bisa nyobain lagi. Buat kamu boleh untuk berikan rekomendasi makanan apalagi yang wajib kita cobain di Pontianak. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi.

Siang hari ini yang nemenin ruang dengar kamu tentunya masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Nopal sampai di jam 3 sore, tapi nanti dari jam 2 sampai di jam 4 kamu bakal dengerin Relay Top 20 di RRI Pro 2 Jakarta berjaringan seluruh RRI se-Indonesia nih. Lanjut ya, ngobrolin seputar wisata kuliner yang wajib banget kamu cobain dan beberapa alasan kenapa sih wajib dicobain. Tentunya jejak budaya dalam setiap gigitan. Salah satu alasan terbesar mencoba makanan Pontianak adalah memahami budayanya. Banyak kuliner khas di sini yang lahir dari pertemuan budaya, kayak Melayu, Tionghoa, dan sudah berlangsung sangat lama. Choy Pan misalnya berasal dari tradisi kuliner Tionghoa atau Teochew yang kemudian berkembang beradaptasi di Pontianak. Jadi ketika kita mencicipi makanan khas Pontianak, kita tuh bukan cuman makan. Kita juga sedang mengenal sejarah, migrasi budaya, dan cara masyarakat hidup bersama selama berpuluh-puluh abad. Itulah kenapa wisata kuliner sering jadi cara tercepat mengenal sebuah kota. Selain mengenal cinta kali ya. Makanan yang sulit ditemukan di tempat lain. Alasan berikutnya kenapa makanan Pontianak harus kamu cobain. Beberapa rasa khas Pontianak sulit untuk dicari di kota lain. Choy Pan dengan versi Pontianaknya, pengkang dengan aroma panggang dan sambal kepahnya, hingga bubur ikan dengan karakter khas lokal. Semuanya punya ciri yang tidak selalu sama ketika dibuat di daerah lain. Jadi kalau sedang berada di Pontianak, manfaatkan kesempatan itu, dan ada rasa-rasa lokal yang paling otentik justru ditemukan di tempat asalnya. Begitu juga dengan kopi. Karena kalau kota Pontianak kan dikenal sebagai kota 1001 warung kopi nih. Misalnya kamu jalan-jalan ke Makassar atau kamu ke Bandung, ke Jakarta, kalau kamu sebutin nama Pontianak, mereka udah pasti tuh bilang, wah ini kopinya enak. Padahal kalau kita telusuri atau kita pelajari, Kalimantan Barat tuh bukan penghasil tanaman kopi terbaik gitu. Ada beberapa biji kopi langsung dari petani-petani lokal. Tapi ketika olahan biji kopi dari berbagai provinsi didatangkan di Pontianak, di roasting sendiri ataupun dibuat olahan sendiri di sini, itu rasanya beda teman bro dua. Makanya kota Pontianak tuh dikenal sebagai 1001 warung kopi. Selain warung kopi ataupun kopi shopnya banyak, rasanya semuanya beda-beda nih. Cocok buat kamu yang pengen hidup slow living ataupun hidup dengan ya berbagai cara untuk menikmati kota khatulistiwa ini. Cocok banget sih buat kamu mengenal lebih dalam kota Pontianak nih. Terus kemudian cocok untuk semua generasi. Yang menarik dari kuliner Pontianak, bisa dinikmati hampir seluruh kalangan. Anak muda suka jajanan unik seperti Choy Pan dan juga sotong pangkong. Orang tua sering menikmati pengkang ataupun bubur ikan. Pecinta makanan manis bisa memilih tau suan atau jajanan tradisional lainnya. Artinya, wisata kuliner di Pontianak itu mudah dinikmati bersama keluarga, teman, maupun tamu dari berbagai negara ataupun beberapa kota-kota lain. Kalau ada kerabat kamu yang berkunjung, ajak mereka mencicipi makanan khas lokal nih. Biasanya justru dari meja makan, obrolan yang paling seru itu muncul kembali. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk ngobrol bersama kamu, tentunya sebelum kita masuk ke Relay Top 20 dari Pro 2 Jakarta. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita putarkan beberapa lagu menarik. Ada Radio Hit dengan Creep.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Ada kala lagi dari Biru Baru Teman Pro 2 di siang hari ini yang nemenin ruang dengar kamu. Pastinya masih barengan Opal sampai di jam 3 sore nanti. Penutup ya, jangan cuma lewat tapi rasakan Pontianaknya. Jadi kenapa kita harus mencoba makanan di Pontianak? Karena pertama rasanya unik dan juga beda. Yang kedua mewakili perpaduan budaya dan juga sesuatu hal yang tidak bisa kamu dapetin di kota-kota lain. Yang ketiga banyak hidangan legendaris yang diwariskan turun-temurun. Kemudian beberapa kuliner sulit ditemukan dengan rasa yang otentik di tempat-tempat yang lain. Dan yang paling penting makanannya adalah cara untuk kita menyenangkan dan mengenal sebuah kota. Jadi lain kali kalau ada kesempatan jangan cuma lewat ke Pontianak. Coba duduk pesan coipan, ngopi, pengkang, bubur ikan atau sotong pangkong. Karena kadang kenangan-kenangan dari perjalanan bukan dibentuk oleh tempat yang kita lihat, tapi oleh rasa yang kita ingat.

Pontianak bukan hanya kota untuk dikunjungi, tapi kota untuk dirasakan salah satunya lewat makanannya. Selamat siang, selamat menikmati kuliner lokal, dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Akhir kata Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah dengerin dari jam 10, karena selain ini kamu bakal dengerin Top 20 dari Pro 2 Jakarta. See you and stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Biru baru kalah lagi.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: 18.
1: Number 18.

0: ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: mencapai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawani dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Motor. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: lagi barengan sama gue Lande Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran Teman Pro 2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman Pro 2 di peringkat ke-19, teman Pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2012 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture
1: number 16.

14 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 nomor 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Homebreaker. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12, 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama berdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawar kita di minggu ini, teman Prodo, our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman Prodo, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

Dua dari Payung Teduh, judulnya adalah Resah. Dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah tadi kamu bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta, sekarang jam 4.04 ya teman Pro 2, kamu sudah balik lagi ke Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan sama Anwar, teman Pro 2, dari jam 4 sampai jam 8 malam nanti kita bakal satu persatu melewati program acara yang sudah disusun sama program director kita, teman Pro 2. Nanti bakalan ada polling receh, bakalan ada nyantai culture, bakalan ada juga pro indie. Tapi sebelumnya kita bakal ngobrol-ngobrol di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Good afternoon teman Produa. And that was Cletus Wood by Gorillaz. Some throwback hits from 2001, atau lebih tepatnya 5 Maret 2001 teman Produa. Gokil ya. Salah satu lagu yang juga aku suka dan juga mungkin kamu suka gitu ya teman Produa. Ada Melancholy Hill, ada Clint Eastwood, ada banyak lah pokoknya teman Produa. Mungkin ada beberapa juga dari kamu teman Produa yang pengen dengerin lagu Gorillaz yang lain, boleh aja request di 0811 570 1018 atau DM di @produapnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Lagu dari Gorillaz udah berkali-kali ya sebenarnya tadi aku bilang Clint Eastwood ini punya makna yang cukup abstrak sebenarnya. Terbuka untuk berbagai macam interpretasi. Tapi secara umum lagu ini tuh ngobrolin soal perasaan yang terjebak atau enggak pede. Tetapi tetap memiliki harapan gitu kan teman pro 2. Entah dari manapun itu. Ini juga sebisa mungkin kita terapkan di diri kita, walaupun mungkin ada kala di mana kita ngerasa kayak hidup penuh tantangan gitu kan, terus juga gak percaya diri sama diri sendiri, tapi kita tetap harus punya harapan. Kalau misalnya kita gak punya harapan, ya udah deh tuh makin larut cuy. Ada juga ngobrolin soal kreativitas, ngobrolin juga power dalam diri kamu. Mungkin kamu cuma belum ketemu sama power yang tersembunyi dalam diri kamu, teman pro 2. Lagu ini juga ngobrolin soal optimisme kalau masa depan akan jadi lebih baik. Bahkan tadi ada tuh beberapa liriknya yang My future is coming up, is coming up, is coming up, my future. Oke deh teman pro 2, kamu juga bisa gitu ya buat request-request lagu seperti yang tadi aku bilang, karena sore hari ini kita mau santai-santai aja gitu kan, habis malam minggu, sekarang minggu, besok Senin, jadi kita santai-santai aja. Aku akan lebih banyak puterin lagu-lagu untuk kamu, so stay tune terus teman Pro 2 di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hey, teman Pro 2 by Megan Trader, and thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya. 2014 atau ya 2014 Juni 30, teman Pro 2, lagu ini langsung jadi semacam fenomena global gitu ya, dan sempat juga menduduki beberapa peringkat gitu ya di banyak negara. Ada yang peringkat ke-1, ada yang peringkat ke-2, ada yang peringkat ke-3, tapi sayangnya itu dulu tahun 2014. Kalau sekarang sudah digantikan sama musisi-musisi yang lain, teman Pro 2. Tapi memang kalau kita dengerin lagu-lagu lama gitu ya, teman Pro 2, enggak cuma lagunya enak kita dengerin, tapi juga kita kelempar ke masa lalu gitu ya. Namanya juga throwback gitu tuh, teman Pro 2. Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri, ini lagu juga sempat masuk di tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan secara umum lagu ini ngobrolin tentang body positivity atau body positivity lah ya, teman Pro 2. Soal penerimaan diri terhadap bentuk tubuh, bentuk badan. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai manusia, entah laki entah perempuan, yang sekarang masih kurang pede gitu sama bentuk badan, ini lagunya kita nih, ini lagunya kamu, ini lagunya aku, lagu kita semua ya, teman Pro 2 ya. Megan Trainor nulis lagu ini karena ia dulu pernah ngalamin rasa gak percaya diri terhadap penampilannya saat remaja, dan pengen menyampaikan pesan kalau semua orang gak perlu memenuhi standar kecantikan tertentu untuk merasa berharga. Sama tuh kayak Lizzo yang judul lagunya Through Her juga ngobrolin keresahan yang sama, teman Pro 2. Tapi buat kamu, teman Pro 2, yang punya badan udah bagus gitu ya, udah oke, udah ideal, mungkin lagu berikut ini adalah lagu buat kamu. So without any further ado, this is Kendrick Lamar with Humble.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bram Semen Pro 2 Close to You Special aku puterin buat kamu yang baru aja gabung di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita udah ngebahas banyak hal teman Pro 2, termasuk soal kepercayaan diri, soal harapan, soal masa depan lewat beberapa lagu yang barusan aku puter buat kamu. Karena seperti yang aku dan kamu tahu teman Pro 2, sama-sama kita tahu kalau nasehat itu kadang datang dari khotbah-khotbah di tempat-tempat ibadah gitu ya, tapi kadang juga datang atau sampai kepada kita lewat beberapa lagu yang kita dengarkan. Betul tidak? Betul. Jadi selama apapun itu yang disampaikan baik gitu ya teman berdua, apapun itu yang disampaikan bagus, ya gak perlu kita pikirin datang dari mana. Mau datang dari anak kecil, orang tua, kucing, semuanya. Kalau semuanya tentang kebaikan, ada baiknya kita serap supaya kita jadi juga orang baik cuy. Kalau itu sih gak perlu aku bilang lah ya teman berdua. Tapi yang pengen aku bilang adalah nanti di jam 5 sore kita akan adain polling receh-recehan gitu ya teman berdua, berkaitan sama hari Minggu atau malam Minggu. Karena tadi malam kan malam Minggu ya, sekarang hari Minggu, besok hari Senin. Tadi di kantor kayak ada beberapa orang yang nanya ke aku gitu kan, "War, gimana malam Minggunya? Udah ngedate belum sama cewekmu?" gitu kan. Terus aku bilang, "Aduh, aku enggak ngedate lagi tadi malam, karena buat aku ngedate sama pacar enggak harus hari Minggu atau hari Senin atau hari Selasa, tapi kapanpun kita punya waktu, biasanya sih kita gas-gasin aja teman berdua." Itu aku teman berdua. Sekarang aku gilirannya aku untuk nanya ke kamu, kira-kira kalau kamu ini termasuk golongan atau tipe orang yang mana? Ngedate sama cowok, sama cewek kamu harus malam Minggu atau di hari apapun, malam apapun juga bisa? Aku tungguin jawaban kamu di 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi untuk sementara teman Pro 2, kita dengerin dulu satu lagu throwback hits dari 6 April 2004 dari Hubasteng berjudul The Reason. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih.

0: itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah, tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya. She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

That was Love in Real Life, teman berdua, by Lizzo, and we are back. So welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih ngomongin soal ngedate, teman Pro 2. Kalau aku sih ya, gak ada waktu khusus. Kalau emang ada waktu, ya kita jalan, dan gak harus nunggu weekend, teman Pro 2. Ngedate malam minggu, tadi malam, atau hari minggu kayak sekarang nih teman Pro 2, menurutku itu untuk orang-orang yang super sibuk di weekday gak sih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kayak sibuk di kantor gitu kan, di tempat kerja, bahkan sampai lembur gak punya waktu buat ngedate sama pasangan, sama istri, sama suami, ya mau gak mau ya harus di malam minggu atau hari minggu kayak gini teman Pro 2. Cuma punya waktu luang di weekend. Minusnya ya gitu, karena banyak orang sibuk di Pontianak, which is good for the economy teman Pro 2, tapi ya gitu, ruame banget asli. Gak ada celah deh tuh ya teman Pro 2. Gak bisa milih duduk di sudut yang enak, coffee shop favorit kita gitu kan teman Pro 2. Dapat tempat duduk aja syukur guys, asli. Tapi yang jelas teman Pro 2, I just wanna say happy weekend everybody. Buat nemenin akhir pekan kamu teman Pro 2, aku akan puterin beberapa lagu pilihan dari tracklist Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan yang sekarang lagi aku puter, lagi sama-sama kita dengerin adalah lagu Chocolate dari The 1975. So stay tune terus 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Let's go!

that I play for you called Whatever by Megan Thee Stallion. And thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And for your information, teman Pro 2, kalau azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya sore hari ini akan berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang nyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Teman Pro2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Pak Faisal Anwar di Sokin ya teman Pro 2 sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Dan Pontianak malam ini kayaknya masih syahdu cuacanya teman Pro 2. Dari sore tadi udah ada awan yang nongkrong gitu ya di atas kepala kita. Jadi kemungkinan malam ini bakalan berawan. Bahkan gak nutup kemungkinan akan ada hujan rintik-rintik lewat sebentar. Waduh. Udah kayak gaji tuh lewat sebentar. Jadi kalau mau nongkrong, ngopi, atau gas cari makan malam, teman Pro 2, payung tipis-tipis boleh dibawa lah ya. Walaupun aku tahu pasti kamu males kan pakai payung. Kalau misalnya masih hujan rintik-rintik, udah lah gak perlu payung, gak perlu jas hujan, gasin aja. I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.

Celsius. Jadi jangan berharap dingin kayak di Yakutia, Rusia. Paling cuma agak adem kalau habis hujan, teman Pro 2 ya. Selebihnya tetap Pontianak yang bikin kipas angin kerja lembur, teman Pro 2. Sambil dapetin kamu malam hari ini lembur atau ya ngapain aja terserah kamu gitu kan, teman Pro 2. Di Pontianak aku puterin beberapa lagu gitu ya. Dan yang sekarang aku puter satu lagu dari Desider, Panda. So stay tune terus di 101,8 FM.

0: RM Grupo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
2: Betul.
1: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

kategori Indonesian Popular Music, dibawa pulang Hindia dari Music Award Japan 2026 yang digelar di Tokyo nih guys. Aku sekarang jujur ya teman Pro 2, udah gak kaget kalau ada musisi Indo yang dapet awards gitu ya di luar negeri. Karena emang zaman sekarang seluruh dunia tuh lebih mudah terhubung dan saling menemukan satu sama lain, apalagi dengan musik guys, yang kalau kata Baskara nyelamatin hidup dia berkali-kali dan jadi bahasa global. But congratulations Hindia, we are proud of you.

0: whatever.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
3: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
2: Masa sih, Mas? Secepat itu?
3: Ya udah, kalau nggak percaya.
2: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
4: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
2: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
4: Hati-hati loh. Gak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
2: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
5: The next day.
2: Dina, uangku hilang. Websitenya gak bisa diakses lagi. Gimana nih?
4: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
6: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Satu lagu teman pro 2 dari Halsey, judulnya adalah Ego, dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat kamu teman pro 2 yang udah dengerin aku siaran dari tadi sore ya, jam 4 sampai hampir jelang jam 7. Nanti di jam 7 kita bakal berangkat ke Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak Pro Indi. Jadi Faisal Anwar cabut dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sementara dengerin dulu Bastille, Save My Soul. So stay tune terus di 101,8 FM. Of course, teman terbaik.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan di Parifan dari Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Edisi tanggal 14 Juni 2026. Dan hari ini Dipa akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, buat kamu semua yang punya info menarik, pengen request lagu, pengen kirim salam, atau pengen bagi-bagi apapun, silakan gabung ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di malam hari ini, masih di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Sudah ada yang gabung ya di WhatsApp kita dari nomor 0881 15 sekian. Malam kamu request lagunya Angie Carvalho Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya kak. Stay tune di RRI 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Mantap banget. Oke, boleh nih ya teman Pro 2 yang mau request-request lagu, yang mau ngasih info, yang pengen kirim salam ya kan, update-updatean apapun di weekend kali ini, silakan langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570118, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kita puterin dulu requestan dari Kak Zulia ya, ada Angie Carvalho dengan Remuk. Enjoy.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tujuh, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ya teman Pro 2. Dan bentar lagi jam 9 nih. Nah nanti di jam 9 tuh bakalan ada Deep Talk. Jadi buat yang belum tahu, Deep Talk tuh adalah tempat kamu kalau pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen berkeluh kesah, pengen titip salam, atau pengen titip lagu juga boleh banget teman Pro 2. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kamu tinggal kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nah, sembari nunggu jam 9 malam nanti ini teman Pro 2, Dipa bakalan puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita sudah sampai di Deep Talk ya. Dan selamat malam buat kamu semua yang masih bangun, masih terjaga ya di malam hari ini. Mungkin ada yang lagi rebahan, lagi kerja shift malam, lagi di perjalanan ya kan, lagi nyetir, atau mungkin lagi duduk-duduk sendirian aja sambil nyantai-nyantai teman Pro 2. Jadi malam hari ini aku pengen ngobrol tentang hal yang kayaknya semua orang pernah ngerasain ya, yaitu tentang terluka. Wow, karena kalau dipikir-pikir ya, enggak ada tuh manusia yang hidup tanpa pernah terluka sama sekali. Ede. Cuma terlukanya banyak macam ya, beda-beda biasanya. Ada yang terluka karena cinta, ada yang terluka karena kehilangan, ada yang terluka karena dikhianati, ada juga yang terluka tuh karena harapannya gak jadi kenyataan. Dan uniknya, luka setiap orang tuh pasti beda-beda. Beda-beda penyebabnya, beda-beda pula cara sembuhnya, dan beda-beda pula lama waktu merasa terlukanya teman Pro 2. Nah mungkin bisa jadi hal yang menurut kita biasa aja, tapi ternyata bagi orang lain itu tuh adalah sebuah luka yang besar banget teman Pro 2. Makanya kita jadi sering gak sadar gitu kalau orang yang terlihat paling ceria sebenarnya tuh lagi menyimpan banyak cerita. Orang yang paling sering ngebuat orang lain tertawa bisa jadi adalah orang yang paling sering menangis diam-diam. Dan kalau misalnya malam hari ini kamu lagi punya luka yang belum benar-benar sembuh, gak apa-apa, kita bakalan mendengarkan kalau kamu pengen cerita ya. Dan kadang tuh kita tuh gak apa ya, udah tahu gitu solusinya harus apa. Dan terkadang bukan solusi yang dibutuhkan di seseorang yang lagi ngerasa terluka, tapi mereka tuh cuman butuh didengerin, cuma butuh teman untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan juga tanpa menyanggah. Ya cuma ditemenin doang tuh teman Pro 2. Kalau misalnya malam hari ini kamu pengen cerita dan butuh teman untuk cerita ya kan, yang bisa mendengarkan kamu, kamu bisa cerita ke WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak di nomor 0811-570-1018 atau DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi soal terluka ini ya teman Pro 2. So buat kamu semua jangan kemana-mana, kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. 1, 2, 3.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Kalau ada yang nanya nih ya, apakah hidup tanpa luka itu mungkin? Jawabannya tuh tentu saja tidak, teman Pro 2. Karena luka itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Sejak kecil tuh kita udah mengenal rasa kecewa. Kayak misalnya nih, mainan kita rusak, nilai jelek, tiba-tiba teman gak bisa diajak main, terus gak dipilih dalam kelompok. Dan makin dewasa, bentuk lukanya tuh makin kompleks, teman Pro 2. Bisa jadi putus cinta, bisa jadi gagal masuk kampus impian, bisa jadi tidak keterima kerja, bisa jadi usaha yang lagi ngedown atau bangkrut kadang-kadang nih, teman Pro 2 ya. Atau persahabatan yang renggang. Nah, itu semua tuh ngebentuk kita menjadi pribadi kita yang sekarang. Mungkin kita gak begitu suka dengan rasa sakitnya, tapi seringkali dari luka-luka tersebut kita tuh belajar banyak hal. Kita belajar buat ikhlas, kita belajar buat sabar, kita belajar buat mengenali siapa sih yang benar-benar peduli sama kita. Siapa yang benar-benar ada untuk kita ketika kita lagi gak baik-baik aja. Atau kita belajar bahwa memang hidup tuh gak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita, teman Pro 2. Dan ada satu kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Kita nganggep orang yang kuat itu gak pernah terluka. Nah, padahal kenyataannya gak kayak gitu ya, teman Pro 2. Mereka tetap terluka, mereka tetap sedih, mereka tetap ngerasa kecewa. Hanya saja mungkin mereka memilih tetap berjalan meskipun hati lagi gak baik-baik aja, teman Pro 2 ya. Kadang ada teman yang selalu terlihat santai, selalu terlihat baik-baik aja, suka bercanda, selalu hadir ketika orang lain butuh. Tapi siapa yang hadir benar-benar ada gitu saat dia lagi hancur-hancurnya? Mungkin malam hari ini ada yang lagi ngedengerin dan ngerasa capek untuk menjadi orang yang selalu kuat. Kalau iya, gak apa-apa. Kamu juga manusia dan kamu berhak untuk ngerasa lelah, teman Pro 2. Kamu gak harus selalu terlihat kuat setiap hari kok, teman Pro 2.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Gak semua luka tuh meninggalkan bekas yang bisa dilihat, teman berdua. Ada luka yang tidak berdarah tapi terasa jauh lebih sakit dalam hati. Luka karena kata-kata, luka karena diremehkan, luka karena tidak dihargai, luka karena dibanding-bandingkan. Dan kadang satu kalimat yang dianggap bercanda itu bisa menetap bertahun-tahun lamanya dalam ingatan seseorang. Karena itulah kita perlu lebih hati-hati dalam berbicara, karena kita gak pernah benar-benar tahu nih perjuangan yang lagi dijalani sama orang lain. Bisa jadi seseorang tuh lagi berusaha bertahan sekuat tenaga mereka, sementara kita tanpa sadar menambah beban dalam pikiran mereka. Ada juga orang yang bilang, ah udahlah lupain aja. Padahal melupakan tuh gak semudah ngebalikan telapak tangan, teman berdua. Karena beberapa luka bukan cuma tersimpan dalam pikiran, tapi juga tersimpan dengan erat dalam hati. Kadang kita udah berusaha untuk memaafkan, tapi kenangannya masih ada. Kadang kita pun udah berusaha buat menerima segalanya, tapi kok rasa sakitnya masih sesekali datang. Dan jawabannya adalah itu semua normal, karena penyembuhan itu bukan perlombaan. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Gak perlu kamu memaksakan diri untuk sembuh secepat orang lain. Kalaupun memang kamu masih ngerasa ada luka yang belum sepenuhnya pulih, nikmati luka tersebut, karena nanti dia akan pulih dengan sendirinya, pulih pada waktunya. Dan soal waktu, kayaknya tidak semua orang bisa punya aturan waktu yang sama gitu kan dengan diri kita. Bisa jadi kita bisa pulih lebih cepat, bisa jadi lebih lama, tapi apapun itu dan berapa lama pun, yang pasti kamu tetap harus pulih dan harus bangkit lagi, teman-teman.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, teman pro 2, ironisnya nih ya, seringkali orang yang paling melukai kita itu adalah apa ya, orang yang tidak sadar bahwa mereka tuh telah melukai gitu tuh. Jadi mungkin bagi mereka itu tuh adalah hal kecil, hal yang biasa. Bagi mereka mungkin itu hanya bercanda, it's a jokes gitu kan. Mungkin bagi mereka juga itu hanya keputusan biasa aja gitu. Tapi mungkin bagi kita itu meninggalkan bekas yang sangat-sangat panjang. Karena jangan ini ya, makanya kita jangan terlalu berharap deh semua orang bakalan paham, bakalan mengerti dengan luka yang kita rasakan. Kadang penjelasan yang kita cari justru itu gak pernah datang, dan permintaan maaf yang kita tunggu gak pernah ada gitu. Dan pada akhirnya ya kita harus belajar untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dan banyak juga orang yang berpikir bahwa menyembunyikan luka itu adalah tanda dari kedewasaan kita. No, tidak selalu teman berdua. Ada saatnya kita perlu untuk bercerita, ada saatnya kita perlu untuk meminta bantuan, dan ada saatnya untuk kita ngomong kalau kita lagi gak baik-baik aja. Karena memang memendam semuanya sendirian itu tuh bakalan ngebuat hati kamu semakin berat. Mungkin gak harus kamu cerita ke semua orang, cukup beberapa orang atau bahkan satu orang aja yang bisa kamu percaya. Satu orang yang mau mendengar tanpa menghakimi ataupun siap untuk memahami dan mendengarkan cerita-cerita kamu, itu udah sangat-sangat membantu kok teman berdua. Nah, buat kamu yang mungkin pengen cerita-cerita ataupun punya luka terdalam yang masih belum bisa sembuh, belum bisa pulih di malam hari ini, jangan dipendam sendiri teman berdua. Cari teman yang bisa diajakin ngobrol, share atau sekedar mendengarkan keluh kesah kamu. Kalau kamu bingung mau cerita kemana, kamu bisa gabung di Deep Talk malam hari ini. Caranya kamu tinggal kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

Jadi lebih baik atau menjadi lebih pahit. Ada orang yang disakiti lalu memilih untuk menyakiti orang lain. Ada juga orang yang disakiti lalu berjanji tidak akan melakukan hal yang sama kepada siapapun. Luka memang bisa mengubah seseorang menjadi pribadi atau menjadi sosok yang benar-benar berbeda ya. Tapi semoga luka yang pernah kita alami enggak menghilangkan kemampuan kita untuk tetap baik. Karena dunia itu udah cukup keras. Jangan sampai hati kita juga ikutan mengeras nih teman berdua. Dan percaya atau tidak ya, banyak luka yang dulu rasanya kayak berat banget, sakit banget, dan sekarang hanya menjadi cerita. Dulu mungkin kita menangis semalaman, dulu kita mungkin berhari-hari gitu kan memikirkan hal tersebut, dan sekarang kita udah bisa tersenyum saat mengingat hal-hal tersebut. Dulu rasanya udah kayak mau akhir dunia ya, sekarang kita sadar bahwa ternyata hidup itu memang berjalan dan masih akan terus berjalan. Mungkin malam hari ini kamu lagi berada di tengah proses itu, masih sakit, masih berat, masih sulit, tapi percaya deh, apapun yang terjadi hari ini, gak mungkin bisa dilewati. Suatu hari akan menjadi bukti bahwa kamu pernah bertahan. Dan balik lagi, kalau memang hal tersebut benar-benar semengganggu itu buat kamu, cari teman untuk bercerita. Anyway, ada yang bergabung di malam hari ini dari nomor 081376 sekian. Assalamualaikum kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih sudah selalu menghibur dengan siaran yang baik, yang menghibur tentu saja. Mau izin request lagunya Olivia Rodrigo The Cure kak. Waduh, siap. Terima kasih ya doanya. Mudah-mudahan doa-doa yang baik kembali ke kamu juga ya kan. Mudah-mudahan segala macam bentuk kebahagiaan ataupun kesedihan ya, kalaupun kamu masih sedih, mudah-mudahan akan diganti dengan hal-hal yang lebih baik. Dan sesegera mungkin deh, hal-hal baik akan selalu berdatangan menghampiri hidup kamu. Oke, kalau kayak gitu kita puterin requestan dari kakaknya yang udah gabung di malam hari ini. Ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Silahkan teman-teman berdua.

teman-teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, Tom Pro 2, jadi malam hari ini kita belajar bahwa semua orang pernah terluka. Gak peduli sekuat apapun mereka terlihat, gak peduli seceria apapun mereka kelihatannya, setiap orang pasti ngebawa cerita mereka masing-masing. Jadi, kalau kamu masih struggle atau masih berjuang dengan luka yang belum sembuh, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kasih waktu, kasih ruang, dan kasih kesempatan diri kamu untuk pulih. Karena luka bukan tanda kelemahan, karena luka itu sejatinya adalah bukti bahwa kamu pernah merasakan, berani mencintai, berani berharap, dan berani untuk menjalani hidup. Dan untuk siapapun yang sedang mendengarkan malam hari ini, semoga apa yang menyakiti kamu perlahan-lahan sembuh, semoga apa yang hilang akan diganti dengan hal yang lebih baik, dan semoga hati yang terluka kembali menemukan tenangnya, teman berdua. Kalau kayak gitu, karena sudah berhubung hampir jam 11 malam, Diva Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin dari jam 8 malam. Dan habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu. Dan akhir kata, Diva Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi, dan selalu stay tune di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?

Teman Perdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: GG.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Kak, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. That was waktu yang hilang, teman Pro 2 dari Stereo Wall. Wow, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga Basenga Gak Jubata.

0: Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama aku Faisal Anwar yang bakal nemenin kamu dari jam 6 pagi hari ini sampai nanti siang jam 10. Masih pagi tuh Har ya. Jadi pokoknya jam 6 sampai jam 10 pagi kita bakal ngobrol bareng-bareng gitu ya, bakal dengerin, bakal puterin musik bareng-bareng di sini ya. Kita bakal ada di Baper terlebih dahulu, teman Pro 2 bangun pagi energi ready sampai jam 9. Nanti di jam 9 bakalan ada tau serba, topik serba ada. Tapi sebelumnya kita jelang terlebih dahulu. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, info pertama datang dari dunia olahraga di mana Alwi Farhan makin gacor. Kabar keren datang dari dunia bulu tangkis, Alwi Farhan berhasil keluar sebagai juara di Australia Open. Prestasi ini, teman Pro 2, bikin nama Alwi makin diperhitungkan sebagai salah satu calon bintang baru bulu tangkis Indonesia di masa depan.

Pro 2 atau info kedua, tanggal 21 Juni nanti bakal ada fenomena astronomi yang namanya solstice. Sederhananya, ini adalah momen ketika posisi matahari mencapai titik tertinggi di belahan bumi utara. Walaupun gak bikin Indonesia punya 4 musim, fenomena ini tetap menarik karena jadi penanda perubahan posisi matahari setiap tahunnya. Kita lanjut ke info ketiga pagi hari ini, teman Pro 2, buat yang suka lagu-lagu galau dan relate. Stereo Wall baru aja ngerilis single terbaru berjudul Antara. Lagu ini nyeritain tentang perasaan yang ada di tengah-tengah, bingung mau maju atau mundur. Cocok banget masuk playlist buat nemenin malam atau perjalanan pulang, atau juga setiap saat ketika kamu lagi butuh lagu galau nih, teman Pro 2. Tapi untuk pagi hari ini belum waktunya untuk galau, teman Pro 2. Jadi aku akan puterin lagu-lagu yang semangat. Salah satunya ada datang dari Robin Leni. Berikut ini Love Me Not. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka aja. Aku yakin kok kau bisa Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

That was I'm Yours by Jason Mires, throwback hits from 2008. And welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak Jason Mires sama Bruno Mars tuh orang yang sama lagi, teman Pro 2. Aneh banget, padahal mereka tuh dua orang yang sangat-sangat berbeda nih guys. Tapi ngomong-ngomong teman Pro 2, aku seneng banget pagi hari ini aku akhirnya siaran pagi ya guys. Setelah beberapa waktu berhari-hari yang lalu aku siaran sore malam siang gitu kan. Akhirnya dua hari, Senin dan juga Selasa, besok aku bakal siaran pagi. Semoga sih gak cuma aku yang seneng, tapi kamu juga seneng lah ya teman Pro 2. Kita ngobrolin hal-hal seputar duniawi, termasuk juga fenomena solstice teman Pro 2. Tapi ini tuh nanti lah ya, aku simpan buat jam-jam 8 atau jam 7, sembari aku ngingetin buat kamu yang butuh vitamin D supaya keluar untuk cari sinar matahari pagi. Karena sinar matahari bagus, yang gak bagus adalah sinar matahari siang cuy. Banyak UVA dan UVB nya cuy. Dengan aku siaran pagi teman Pro 2, itu artinya bikin aku bangun lebih pagi lagi. Ya beberapa hari sih sebenarnya aku juga bangun pagi, tapi beda kalau misalnya aku siaran pagi gitu ya. Kalau di lain hari biasanya aku bangun paginya tuh jam 8, jam 7, tapi kalau aku siaran pagi aku harus bangun dari jam 5 subuh teman Pro 2. Luar biasa ya kan. Abis subuh yang biasanya kita tidur lagi, langsung ditahan dulu ngantuknya, langsung jalan ke kantor. Karena rumahku dan kantor juga cukup dekat, jadi bisa kadang-kadang jalan kaki, tapi jarang sih. Walaupun aku sebenarnya pengen bridging gitu ya, kalau jalan kaki pagi-pagi gitu kan. Gak pagi-pagi doang sih, kapanpun kamu jalan pagi akan bikin kamu jauh lebih sehat dan juga awet muda nih teman Pro 2. Tapi selain itu teman Pro 2, bangun pagi ada yang bilang katanya mempengaruhi mood sepanjang hari. Aku nggak tahu, tapi kalau dari penelitian sih bukan itu ya teman Pro 2. Kalau misalnya bangun pagi itu bukan bisa mempengaruhi mood kamu sepanjang hari, tapi juga akan bisa mengatur ritme hidup kamu gitu. Kayak misalnya tubuh jadi bisa lebih menyiapkan diri untuk hal-hal aktivitas kamu di depan gitu kan. Jadi kamu gak terburu-buru, jadi lebih santai. Yang itulah mungkin yang bikin kita akan jadi lebih bagus moodnya gitu kan. Kalau misalnya kita buru-buru gitu kan, ngopi belum habis gitu kan, terus sarapan juga belum habis, udah langsung harus berangkat ke kantor buru-buru, riweh cuy, asli ribet banget. Jadi kalau misalnya kamu jauh bangunnya lebih pagi, kemungkinan badan kamu untuk mempersiapkan diri lebih oke lagi nih teman Pro 2. Bukan berarti mood kamu akan bagus seharian, tapi kalau misalnya mood kamu jelek,

X di hari tersebut bisa diperbaiki. Seperti apa yang sudah sering kali aku bilang, teman Pro 2, segala sesuatu yang jelek masih bisa kita perbaiki. Sedang

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Espresso by Sabrina Carpenter and Wes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi aku tanya gitu kan teman Pro 2 ke ChatGPT, kira-kira apa ya musik atau lagu yang bisa bikin semangat pagi-pagi. Ada banyak lagu yang muncul di sana teman Pro 2, dan salah satunya adalah Espresso dari Sabrina Carpenter. Jadi aku harap kamu jadi lebih semangat gitu ya teman Pro 2. Lagunya sudah rilis tahun 2024 teman Pro 2, jadi masih hitungannya lagu-lagu baru lah ya. Dan sengaja aku puterin buat kamu seperti yang tadi aku bilang, supaya kamu jadi lebih semangat apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2. Mungkin kamu ngerasa berat atau juga mungkin kamu ngerasa ringan, tapi apapun itu aku coba bantu supaya kamu lebih on fire. The next song coming up from Raye, Where Is My Husband. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

The way I feel, teman Pro 2 by Keane, aka Kin ya teman Pro 2, luar biasa. And thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau aktivitas kamu hari ini menyenangkan sih, aman-aman aja ya teman Pro 2. Aku nyambung callinganku atau talkku tadi sebelum ini ya. Pokoknya intinya kalau aktivitas kamu hari ini bikin kamu senang, bikin kamu ringan gitu ya, itu berarti aman-aman aja. Tapi in case gitu ya teman Pro 2, kalau misalnya aktivitas kamu hari ini bikin tekanan gitu ya buat kamu, atau nge-pressing kamu gitu ya, nge-pressure kamu gitu kan teman Pro 2. As you know, begitulah dunia bekerja gitu kan, penuh-penuh tekanan. Dunia ini kan ada yang bilang katanya adalah permainan. Namanya permainan pasti ada tantangan. Di banyaknya tantangan seharusnya bikin kita seneng, tapi kalau bikin kita terpressing kayaknya enggak deh ya teman Pro 2. Aku juga pernah kayak gitu teman Pro 2. Bukan dulu bahkan, tapi sebulan yang kemarin penuh pressing gitu ya, penuh mengumpat aku teman Pro 2. Yang aku bisa lakukan hanyalah jalani sebaik yang ku bisa. Setelah bulan berganti, ku tinggal cuy. Bodoh amat, ku tinggal, resign aku. Karena menurutku gak apa-apa, banyak kerjaan tuh gak apa-apa. Kita tuh punya banyak duit tuh gak apa-apa. Dari pagi sampai malam kerja, lembur, banting tulang, gak apa-apa. Banyak aktivitas dari pagi sampai malam, gak apa-apa. Yang penting gak bikin stres aja. Karena kalau stres lama-lama sakit cuy. Kalau stres tuh asli dah. Duit yang kita kumpulin lama-lama karena kita stres, ke rumah sakit juga itu. Intinya jangan stres. Lakuin apapun